0: Wayanganipun paduka aranipun kula wayanganipun pangeran wonten ing pundi papan paduka mboten namung ing papan kamulyan senajan wonten
1: are paduka kulan tanpa suwo are nimasinto paran rasaning tiasi roson kanthi lawana manjing jeneng.
2: Oh, di India pun ada beberapa Ramayana. Di sini juga ada beberapa Ramayana.
3: Oh, itu India kan yang Ramayana ini kok Ramayana ini memang kemitang lah ya. Lain-lain lu bah, ini kemitang lah ya. Mengganti tahun.
2: Di sini kan ada yang Balmiki, ada Yasodipuran.

0: Perutnya ada, so mungkin jadi Kresna atau bahkan gonta ganti. Tujuannya apa? Bergantian.
1: Aku tenan ya, Pak.

0: latihan berapa lama baru bisa naik?
1: Iya, gini ya. Memang itu harus dilatih oleh sutradara. Semuanya harus dilatih sutradara tiap harinya. Memang diberikan apa istilahnya dapukan itu istilahnya memberikan casting, diberikan casting. Dan ini untuk pengalaman. Nanti kalau sudah pintar sebagai bicaranya baru dia. Ya.
0: Nah, sudah lama main begini.
1: Saya sejak tak tahu di sini main ini sejak tahun 1991.
0: Bapak hanya jadi raja aja atau ada jadi
1: Ya nantinya hari berikutnya ada. So, mungkin jadi Kresna atau bahkan Gonta Ganti. Itu jadinya apa? Bergantian.
2: Apa tenan ya, Pak?